Mangwana nyishi kono basa mangwana yiva kuri vho radio Msambiki masoko kunarino zuva ro nyamasi e shirongo muna acho viki kwa petiro kuzako veringa masoko parino zuva chizotanga ngomsoro wacho apa jombero tofu zvese zvikupera kutojaniswa kuitira kuti musabudu kuzoitike mserepeto kuru unozi festival da cerveja tinozo verengavo ngo kuti Kapitania muno mu provincia iri kugondesa kuti ngalava noshati jiriyo ngomutengo kati kwadirire kuitira kuti vanhu vanondekarira kuambuka kubva mudhorobha renyumbani kuenda mashishi kana kubva mashishi kuza munyumbani vambuke kushinga nashikira chocho chese mukati mukuchereka Jehovha kukukirira kwamakumatatu napiri makore o kutangwa kweimbi yekusungura nyika munyaramo vapopikirizi unyemasi masoko ari munyara mwangu rini ari mindemasingi komuchijobepo kuna mashadhishi noti mashiringo nchira chakanaka

hero siri mwingi suwa radi msambik higa mitumu kujitonga ya zimindu za ritsigo na mhunu ritsigo nya 24 nya setembro haka nya 2026 yo pia mitumu ya tui nangu kazi 11 horas ni 54 minutos kaugira 19 horas mahungu nya kutuku wantena nasional zinza nya mitumu ya tu muna tamana ku 19 horas ni 10 minutos mihungu nya mahungu kujitonga abarra di Moçambique, que disse já omu inyamban. Muna tamana zinzimu za tiku nukwatuka Moçambique, maburu, karazi 10 horas. Kutu 10, inaguni inga mahungu kurapa kukitonga. 10 horas ni 15 minutos, itamini inga maburu yasumana. Maburi ya muhunu managimbe na kasi ni ukurungedwa nyari siku nya masoto minru 25 ya setembro da kukaratu hina mani kasi na kubuzi sana ni masoto 11 horas manata mangu kuwante na nasional 11 horas ni 15 minutos mininga stivizu 11:20 natako za kwa hita sima mahimana arongru kunya mama 11:54 hina itugwiku kasi uninga urangava tumigiru wa 4 kuride minya ki tsungu akani kuroseka na Nelson Francisco na kitu rufina mundao kinyamitsini wingi sinyawalika mitumu kitonga ya zimindu za alitsi uramuhumu.

0: Eva Mendonça na kuye Suku Saka, Moçambique, 10 horas.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Manana mahungu mataku ni krimine do come wingi sinyawali.
2: Mahungu ya Inhambane.

0: twumvise ngo rasa kunyamahungu nyakitonga kuba zimindezeze zalitsibura muhunu hina hiburaga mahungu yaya mahungu ma aganiago okukayo ka kipandungulike inyambane okungu engedzedwa malungelo nyakuhaki vapfumba kupera kutuma nya magomabili ni zindanga dzimbili nyakukibandika sinyu endagambe mana lapa akunyamahungu yaya mahungu ma aganiago kayo utangili wa pele ya inyambane wungu tikisa tumu nyago kwelekete zikandria umo nyadzuruwa ndani patika siku ninga kitembiso kubatu wakimbila uti kumako pera mungu ku ikitonga kiri miudu kume kui ahibula kumungu ya kukipande nye mtini umo Luis Batista ngumiswara wengisi wane Makupela mungu kukitonga kuhuwaji katikiki kipandungu likengi mbanu kungu engedzedwa malungelo nyoko hakiwa pfumba kukupela kutuma nya magumabili ni zindranga zimbili nyako kimbila ni nyu endri zindranga idzu nyako zingaru kutula madimba huwa va endri va bela. Gase zindanga dzedzi dzingu ninga sibambuka livandi mazana nyi livandi na mararu vato akase vanga thodwa aka dzi district dza filankulu janga munyili doropa la inyambane kungu vahagambe tengu nyali khumi na livandi zindranga nyako haki vapfumba isu sinagiraka suku dzithanganisa mago mararu nyi livandi na zimbili zindranga dzimulikaka si na dzi engedzela tengo nya malungelo nyako haki vapfumba omuchipandungulika inyambane apo zindanga dzedzi dzingadzeka tengo nya 5 billions nga dzidollar dzamerika nyakuronga mutangeli nyako kimbilane nyi departamento nya turismo ka utangeli nyau endre nyitumbunuko omuchipandungulika inyambane kanedi kuikhati yeci chipandungulika inyambane jinani livandi na mararu mazana livandi na mailo makumi ngi zindanga dzitharu nyau endre apo nyakuka edzi livandi mazana livandi na makumi ngi livandi na dzimbili dzokimanakasi nyikuhaka vapfumba ahulu dzindanga dzedzi dzinani tengu nya likumi na mana magidi ngi livandi na mararu mazana nya maranga nyaku lali akudzikama Joana João gane ndi kukuyekambe ku engedzedwa nyamalungelo nyaku haki vapfumba umu nyau endre gaki panukulike ingembane sakuninga lipindu nyaku va endre vabela vata vungadza nyamba kweta kupimisa mwendo khawo mamwali malungelo ka ichipandre echeche utangeli wa pele ya inyambani hungu engedzela dzikandria akudzuluzi umu nyadziposti gadzibairu nyotsilanganyi ka chipandungulike inyambani kukarati kuringidwe mazana mararu dzikandria apo kungatumiswa chikwama ya mufumu nyimutsangano nyambalumba mufumu mutengeli wa pale ya inyambani Benedetto Gimini kanedi kuye lipindu nyalikhongolo lakuhongola kamalanga yali nyaku utsi kuchidema nyachikhongolo kudzunguzu madzibambi nyalidoropa ambiriambi pabadzi makhone yokaro kungupweteka kuwengwa akhanga idzo angakanela Benedetto Gimini ndani kupweteka si kupepukisa makimbelo nya vathu Gimini kanedi kuye kuwenengedwa utsi kukhudziluzi apweteka nali lipindu la utangili wa payela ndani yopetika siku himbelela sikaradzu nyakumandiki kugevenga umu nya dzibairu nguzunguzu ga dzizona dzili nya dzibairu nya dzipya Park National ya Archipelago ya Bazaruto omuchipandungulike inyambani yakulendela kuhakha mwaka yoyo tengu nyakupindra makumana magidi nyaba endri va ndrani nyipapansi nyika litiku la Mosambike akala inu vafusha ditengu nyakupindre likhumi na livandi magidi nyaba endri awukasi vangahongola vayawona dzinzanzi dzili nya dzikhongolo nyi yavunyavi mafumbu nyasa rengo sa matini Madoro akuyu mutangeli wa Park National ya Archipelago ya Bazaruto omuchipandungulike inyambane Armando Ngwenya kanedwe aninga kitembiso nyakukhuyo vanatsanganisa tengu nyavathu valindidwa kubela kala uvela nangu nyakumanesa nyu endre omu yi pandrungulu ya I nyambane gambe somosimote isidungisiduwako ndani petu kutizela kubatu wabela ya park national ya archipelago ya Bazarutu simote sinaonekako kuwa lidoropala filankulu ga ngima nya novembro. Mu tangeli nya mukombigisi mfumu tsinza omu jipandukuli kinyambane angolomba batu bape ba bangula kusela nyukuhumbulela mawadwa ndani patuku wamana lipindu nyakudzirenzi vete wakodza kutsunguhedzisa awo nyukutsunguhedzisa litiku la Musambiki. Mu tangeli yoyo ganede kuwa litiku nya mavili ga distritu ya Omuwini abo angakuye yikwama nyakutsunguhedzisa vatu yakupeteka si kuhaka makungu nyavatu tunguzunguzu batu mapya bakonza kugira kilo kyokyo akakuhongora kwaye ika distritu ya Omuwini Arsenio Masingi fushede yitoro yinga vahwa yipera kurengisa silu kutumisa yikwama ikironopani Fidel kuitsungu akamuganga wa golo apukasi angatsaka José Cardoso Hakide 180,000 kungima nya janeiro kumwaka nya 2025 uungavela abuka se athumaku nya pfumuka dziyaye uye angadzi vahela ichitoro
1: vanzi nkili mali ya 180,000 ndzitanzita engetela banka imaya hombrikara chibanga entown ndixava agilera ni congelador ndziguma ndzitira ntirantira ndziguma ndziwona ku na titingi ndzi engetela ntirho wa mina leswi ndzi nga mahavhiar ndzi vala kufuya tihuku ya famba kwasi a mixuvu ya mina hi ku ndzi tirha ndzi kota ku ndzi nyika ntirho wa makazi vambirhi vanharhu ku nga ku va kontratara ndzi tirha na vona.
0: Malito aya ya José Cardoso anga haka 180,000 miticais akudzitsa pawo anga haka dziduwaka muchikwama nyakutsunguhedzisi chitsungu umunyamiganga aku Fidel ku chitsungu anga dzihaka mwaka unga pindi nga 2025 uyi gambe anga ganele kuye angufuya dzikhuku. Nelson Francisco anguta atasega mahungu yatu kulihungu likukhilo Instituto Nacional ya Transportes Marítimos akundranga nyakuonelelo dzingalava dzili dzithatsukisa ku vathu yinguthembisa ndanga yeyi kukhiyo vathu anasimama kutsatuka umwihithembiso akakutsatuka inyambane matsitsi kukwa kukulingedwa nya 25 nya Setembro aku litsiku nyamasotswa ya litiku la Musambika.
2: Kapitania umu inyambane yinguthembisa kukhiyo dzomu dzingalavanya ku enelikasi kuvakela vathu vali vamanika vanhu votakutsatuka kunyambane kela matsitsi simari gambiri masisi kala umu inyambani nguzunguzi kukasumana yeye kuna kuoneka kujimotsi nya 25 nya Setembro akulitsi kunyama soso ya tikunu kwa tuka Musambiki abu tinza kakoni nyajimotsi yeye kuna gireka ku umudropani ka inyambani tengu nya kulingani makumararu na ripandi zingaraba ziri zikumawa kukasukoza kwe zipagira vatu varonu wata kusatuka kukaipa inyambani jikati jakoni nya kutumi zingaraba zizi yako hongona kala 22 horas abu inyakusakulombeka kuve yikatigege engezedwa sina girega. Arsenio Matsingi iwa kapitania umu inyambani tsamu seri kukuye marungiri ya kona masatu gero momu kabunya gwari kuru yomitsa waili inga umba kuve yuonelera uhusu onegi zimangu nyaku zame watu simarigambe zingalaba.
3: Ine hetelo ngisela kuwe nanti ngalaba kunga 35 wa tingalaba pa ukhato kisa vanhu da kusukela ma 5 horas até a ma 22 horas na remarra tero da ukhato kisa vanhu então hetelo ngisela hi kumbelela kumbelela a kuwe hi poesela a kumeka ka timambu kuwe a va passageiro va hina lava hundzaku ka travesia hina va swi kota kuve va hundza na ba tsakile na banga kumani timhango hikwalaho ka kukhatukisaka.
2: Arsenio Matsinyi wa kapitani ya umunyambani na kuganela kumalungelo makumawo kukasuve vathu vatsatuka kunziya dzinyadzali nguzunguzu kukasumana yeye kuna kuoneka kuchimotsi nyamasotswa tsinzakakone kunokireka ku umu inyambani.
0: Kulihungulilila Nelson Francisco hingumaleka ava mahungu Luis Batista nyikirimelo dokumentsalani.
4: Y hi kwine mahungu ya inyambani.

0: 14 de 15 minutos, Jokonyiwa, Litulegas, Litakulta, Rasa, Manku, Nyoko, Nyoko, Nyoko, Nyoko, Nyoko, Nyoko, Nyoko, Nyoko, Nyoko, Nyoko, Nyoko, Nyoko, Nyoko, Nyoko, nanyi hewa gamiku ikisena wani nikasiga mihungu nye mohungu manala pagoku yikati nyazi kinzi ya rishna run awa Nelson Francisco
1: akufindra mazana mabiri ni makumana nye mahibuli kawa nakudiga kuhibula barangani kumahungu nye kumhunu kuningi ya duwe disara zimbiri nye kuhibulu umusana sisi kandranga nye mahibuzi manega kunyapuseni umudropani ganyambani uningiro kukunga disazizi zomu ndrani nya kukuru ngerwe nya vinsinku nya setembro risiku nya masosu ya tukuru wata Mosambiki unukuru ngerwa kumindu libandre ndranga nya usingariri umu inyambani kiita ku ina kuhira hebu zero ga watu watsapu ga sikuwe baritirisi ma nya kutumisani nijikani kisugire ubindra magumana magidi nya watu kawubara gutsuka kubatsangana igarazu nya yihara kugama si kumata kugenge manya utubru kuga distritu ya inyasuru mu nipanungu ya inyambani mihungu ya kwa ninyamahungu hina marapisa kujikati nyazi kinsi

0: Inglosa mwingi suwa radi Msumbiji ga mahungu kuhitonga ya sirambo sa disigura muhunu Gubindra mazana mabiri magumana wa hivuri Kabu wanakudiga kuhipura barangani kukujia disigura muhunu Kabu nyubanaku na kuningiru disara zimbiri nyazi piyamu Ga ndranga nyuhibu zimenegaku nyapusini umudropani ga inyambani Gubindra magumana magidi nyavatu kau wana utsuka ku batsangani jigarazo nya yihala kugera ngemanya utubru tago kuga distritu ya nyasoro mu gipano nguru ya inyambane mapeli mahungu kugitonga mahungu magumo kumanzanika na Austin Francisco Bernard Salomon kuye aona ku marungeri ya mtsini inako misubera no ingisi nyawa omu inyambani kungutaka siku na kujireka udongisi nyo kungunguzu kabunya ukurungiru minro risiko inyama sotwa kugami tumu nyaku trangani igirwa kuma sotwa zumu kambi inyaku bahwizisare nyaku hebulele umusanana kumakiru riyaya kuka ndranga nyaku hebuzi imanega kunyapu sini sanana kujesuwa mhunu sana manega sina kudia kuhebula barangani kirimini dukome
1: Tengunya kupindri mazana mabili nye makumana wa hivule vangabani wa hivula bapanze wakupela muhunu kuhivula umunga disara nga zipia zingabahwa wa shkola bazika ya nyaposa dropani ka inyambane disara zimbili zingabahwa kumasotwa ya litigula Musambika avukambe siguro mose karelo aga yifitse nyago ningedwe zisala zimbili chef wa estado maior general nyama sotso elitigulo msambiki juli jani kanele kuye zisala zizi zakubeta kasuku zitsukwata malungelo nyawo hipodzi aga ndranga yele aga mbe wor kuye bankuya na mapaha aga mambe malanga ningedigambe zibolts zinya studio ga hebulu bavili bana hebula kukala wabeza desma segunda klasi babela abunya akademia militar tangeli nyo hebuzi ndanga yile ya nyaposeni doropani ga inyambane ofensi ya shungola gani dukuye zisala zeta zimbili kulisini zinata pungula kutaniseka nyo wa hebuli wangabe ni wa hebula wabanzi wambi baba team simbo
0: ina kusima mahi gani la kulitiku nyama sotwa lina kukulungelu wa kumindru Gabriel Ernesto ago moyo nyamu sotwa tsamuseli kugarisula muhunu kukuye masotwa kugajikati kinyakururi manguta mana kugira mitumu nyaku tsarangani ilitako yina kubinzulela kitsungu kanedi khanga ipimaniso ugironya sipa hapaha kulekelela vatu kugajikati nyasimutsi nyantumunuku simbarigambe ni iunya udahi nyanga iyitako yina kukirega umu yipande ngubuge nyambane kugasumana iyi nyaku gizo parasao ga watu nyaku tsarangani kanga kutsa museya ka Gabriel Ernesto isi sakwe dopani masotswa kama kare basi ga sikuye madwana nyimpi ahuru mangu zukoza kambe kugira sisi maneka ko sina kubinzula la kitsungu
2: ahenyimele tsena a 25 de setembro akuhima amitiruli amitiruli hima hakambe nikambe la zvilavekaku Hina ni chipitale lechi chingani maroda. Loko hela kwa haya chiveka kwa ndawo, hochi khunga imova. Haya chiveka, hivhurula yonke mitiro. Hitira brand imbeta kama lo hinga veka ku hita tsama seyo, hisusa chipitale cha hina. Chingani mafarmasia ya mimbulu, chini va dokotela, la haya ku haya tsama kona. Hi ya campamento, hima kwa campamento hitira. A hinyimeli base a kama wa chimusi cha khulule kwa masocho nada
0: Gabriel Ernesto asimamidi akanira kambe kukuye wani nyakubana kuna kuone kidi nyimpili nyakubwete kuyiswa nkhule kuti kuno kwathika Musambiki uru iki vatakwana kuyira kubwete kambe kube woneka khule kukhabunya mabinzu
2: hina masocho hano aku hingabinziseli nguva mfumu aku uhigisa Hinga bimisisele ngufu amfumu. Aku uhilavela afardamentu yaku hiboa. Zinyingi, shima heka kulu mzene kamitiri ya hina. Hina ni empresa liwa nge itipografi, empresa grafika. A empresa li ya mahama pepa, ya mahama kartaji, mungani makaritaji mwena mungala kusuhani mtu ziwona la hanyamba nenga magwimbetela hivyo na wanga maha kasiku amfumu unga binti seliwi nguvu aku uhi nyika amali yako hitirisa kasi amasocha makulu ministeri de defesa ya hinakambi yu niliku chukwa naku hijikiriara ama organizasyon yako ya urimu ina hivita naku istirifisu sifiku de Mosambiki astirifisu sifiku de Mosambiki li yirima masimu yidwara zvipfake yifuya timbe yifuya zvihari leswi ingani khuwu ingawona wona la
0: muhongo madzeka
2: ahitalio yaxavetela nyama igaxitala male husuka hiya le mashamba ya hiya teka azvipfake hita gayisa hita
0: Gabriel Ernesto akumo inyamusotswa anga bura kamitumu ya Radio Mosambiki kugalongoloko ungagiraga kumuhunu mahungu kugitonga ya Radio Mosambiki tisija umunyambani abo hina amba huyari nyakukheto kubindira magumana magidi nyavatu vanatsuka vatsangana ni chikaradzo nyechihara nyechikungunguzu kugira ngimanya otubru tango ga distritu ya Nyasoro mu kipanu nguru kinyambani vatu va banyago ga maranga yari nyako kungutsingirwa nguzu kugihara mamanega ko mamakonane nya distritu umukumwaru mitsongo kasuwe vatu va lima umo mutangeri nya mitumu nya urimi kuga distritu ya Nyasoro Romau Lambuseni kane ndi kukuye simbari utakuna kupane kuna oneka jihara nya jikongoro vangu utavana kuhira mitumu nya kukari ikasi kuve jihara kiki jisitsingeri nguzu kitsungu Lambuseni tsamusile kukuye ufisezi kasi kukuza kufuya sirengu nya kukari kupakelwa nya mitsini nya uchambarati kiswe esi nisimbi kasi manekako sina kukireka ndranga nyau singareri umu inyambani kitako yina ku yira mitumu nya ku tsangani mitumu ita wino kirega yo mundrani nya ku kulungedwe nya ma kumararu nali pandi na mibiri myaka nyi jikani kisukire ka ku kirwa hebu zero nya ku karika yitsungu ga sukoza kuve yiri tirisi marire nyako dzurovedzisi umu nya jikanikiso giri nya usingareri ungumane kwa gambe kuna kuningirwa jipasu kabunya suru nyako hoze gavari bakubahaki nya pisini ahuru bakunani ukwa hanya kukari mwendru wali kumahungu nya madwari nya kuzangani vasizu kuziku wakira mitumu nya kuhambana mbani mwini ingi nya mahungu wanranga nya usingareri umu nyambani Januario Senga kuyangaza musi ya ukuye. Sasa busisi, somundrani ya kukulungerwe nyari sigura ENSS kukundranga nya usingariri. Omu ujipani ngulikia inyambani, ungutaka siku na ukwela tengu inyamaranga yari nyarulero. Kabunya kubana kuna kupahidu kambe tengu inyakudingani makumaviri na zimbiri zindranga nyarulero. Antoni Kumbani kuyatako atahininga etelero nyaru hungurini.
3: Zindanga zizi nyarulere zinga kukangudu wako, kizi kukutala kakone zinga vahwa ka zidishtiritu za vilangkulush, jangamu kumawindero palasewu, abu zina tomaku wafubini lupandi mazana nye watumigili. Kuwaji katigigi, zomo zina kubahwa li kuminali vandi zindanga nyarulelu, abu zina kusayaku magumararu li vandi na mwe zindanga nyarulelu, zina kutumiswa zizabao nya ntengu nya livandi magidigidi nya madolari nya uronga. Nduna nya gikanekisu nya rulelu gadiresa provincial da cultura e turismo umi nyambani ujuana juangu. Aganeri kukui kala ulu jipandi ngulige nyambani kiyu jisayagu livandi na mararu mazana livandi na mavili magumini livandi na zitaru zindanga nya rulelu. Abu nya gulivandi mazana livandi na mavili magumi ni livandi na zimbili zindanga tsakutumiswa abu nyakulale na zikwayidi kuli kumi na mana magidi livandi na mararu dzikama Joana Joao aengedzele akaneka kukhuyi undani kaku engedzeya matimba nyakuhakhi vaendi avo vomu vanakukira nthumu nyakuthwadisa vatumikeli vazindanga zezinyarulelo khavu nyamahakhelu nyayadi kavaendi vava kugusa gipani guliye nyambani kiju yitirwago kungatera dibwa genti idestin pur silencia kukaratu winilisi magubegeza gituzu yigi
0: basi mwingisi wa radio Msambiki mahukitonga mabohirima yesu yasambo samuhunu maroni kuhebulo kuna Alfon Francisco Bernard na mau kabinya mitsini keto ruhile
4: Hipwide mahungu ya inyambani.

0: Liphakasi mahungu mangatlangi Nelson Francisco.
1: Epa, Juma, já o ngelede mosquiteiro wago.
2: Ah, saide. Ningún sugañera araña me mende yo que le cuido tu na. Ah, pali tonga nya lu khongolo yeni nya ku timisa mwendra.
1: Ah. Anene ngi dopi misa karat nya ngawo. Nye pete nyi sona ken es nya lu tugezi, singu vindra ku chipiredza. Ya ke khongolo ka mukhulisini sine. Kuku ulara ndrani nya mwendra nya ku vikeledza tsuna. U popo lu kwala le tonga. Ahora uti fikela ka madwali nya dzedze. Kana ri sine lo?
2: Ah, ri sine. Madwali nya dzedze. Oh, diga kamu nyamba na tiba. Ambari nya hongoli hea tu mape. Ambari sanana. Singu tsuka se palega u hongo shkwa tu.
1: Risi ni kamu kiloro. Eni, ningamu yangu, manga zwangu sana sangu sa tau. Hagula landrani nya muendra nya kufikeli zitsuna. Simbari kubana kubisa karini. Ngwana kukuwe karate. Hagu zifikele uti watabu, watabu mwaga. Kama dwali ya nyazizenzi.
2: Ah, razawi yako wanrui. Mwende yako vikili kudu tuna. Waku hivi kela jikatike tabu. Kukarati, ah, ulu. Kala kupinduka, matiku ya tabu. Nyamba hosi ya gilu. Nyabweta kubimba mwende yako vikili kudu tuna pe.
1: Dada, uti kwa tabu. Ndrani nyamwenda nyako vikili tuna. WhatsApp mwaga udzulu mukele kama dwali nyadzedzedze meiphumu nyaudahi yali sima mukubanyani wo mi
3: malaria fora
4: fora
3: malaria fora
4: yeah
3: vamos todos nos
0: proteger WhatsApp gase bota go di vikela ka malwali nya malaria. Denoji, minha visão, nice, confia.

0: hipodika si kizimba jeje hinga maneka na hiukorosa na chiju nga suko wadu mwingi sukuwe kizimba jimwe jibasi wanga hiresira kizimba jeje hinga maneka na hijizeka kizimba kansi hinga maneka na hiupitza chiju hambari kitu na hiukorosa na chiju apanya rongoro ku watu kweza chiso hinga renyisi ingi si zimba apako wa hiresira kuka litigula muhuno kudika basi kuresira si zimba kuku uu handirongoro kunyagiru basi kuka si zimba hukijero kasi kuka si zimba humo kunyuba embe wakona wa umu gaya inyambane hakaneka si kuka wa embe wa umu gaya inyambane muhunu gambi hirambini mu embe moyo huwa hita hinjera na imaburu abanya rongoro ku watu uo muzu udisa mwingisi kumu embe wa haye angarambwa kuka litigula muhuno kuka litigula muhunu hidi endra kasi hongona kaya wa bigger boss leo crazy bega es huwa haramba mu embe hita hinjera kuna imaburu kuka litigula muhuno weza chiso mu embu oyu ataku kuka yupandrigiri ya matiti kuka lisine alujara kuka umule matiti mu embu hinga muramba kuka litigula muhuno hinga sibili kasi ndrani nya mabulu naye hinaveta kamuga sikitu angabera kasi kuka jizimba jimweju yae kukurandela kasi hinata hingera mabulu nyumu embu
1: uye mwavu jamudisi meu neto, meu neto, você nunca vai entender essas coisas.

0: Yizimba yeje hingari yumanago, yizimba gasi jamu embe hinga muramba, kugali tigula muhuno, kuwa hita hingira na yumabulu. Kanga yizu nyingagane kizu keni, muembe atagasi kuga yupandrigile ya omatiti. Linarayu nuwira pera kuga biji, majahandri bije bose, ahihunga kuku bije bose, hira pera kugasi kuga biji, litalimbilina. Hina veta kasi utaziti kuga biji manu ui hinga muramba kuga litugula muhunu kusi handre biji bose kasi kuga biji manu. Hinga sitadisi linya reyeri hina veta kamu kuga muninga uranga kina kitu karakava nya kadera yei. Kuga jikatijeji hina gulo ose kitu hoya hoya awara di musambiki hititi ya inyomban. Umuingi sajudo ngisadu kubeta kuziti kumanu ubeta kutahingira maburu nyi itu kuga litugula muhunu.
1: Linarango keni Big Star kapa W, nyikivele kiyama titi. Nyamba na momo.
0: Lina nyau embi o mwendele na nyama pasi?
1: Lina nyau embi, mas tamigizi njidi pia galina lango la shukotu na ilu nyama pasi.
0: La nyama pasi kumani?
1: Stelio, Andre, nyingadusa ma lina ya nyama pati lkara star. Jali kwa za kumbura kwa adini te bigi njibi te kapa double.
0: Biji urupeta kumburisi?
1: Kizu.
0: Kati biji kanruwe ka matiti, omu kasi biga bossi. Vanji wa biji kasi matiti, mungwa.
1: Ja, nwa biga bossi kwa medenda hatawe, wada hatawe, ja ungona kundamuli nyakulubia imweyo, enta umalina uzi, hateka muzi nengaya momo. Ja, kabinga bitatula kila pa malina kaya momo, ja dipuj, nyamatiku na magubindi.
0: Kata mutarizega u biji, agama telinarai.
1: Telinarai, kwa zuzumburisa.
0: Kuga, jupungwana jinyo imbi, jukubo hedi karini, nurinyitanga mune. Jukupere karini. Ni kasi jipungwana yinyo uimbi.
1: Epa, jipungwana yigali na yinyo pede. Puri kinyo kudunduga, na ingari ni, na inga banya na mamayu wangu, na ingari janana. Na inga kukuvete donguzi kwa mba sikote ya yinani janana. Ja, nyo binyita peka mkukuti moyo na nyika kumbanani. Na yipuri nyikaditepua na nyana kumbanani. Nyiti moyo pwana kuman dance. Anyitugula kwenyongo embele. Kuyanga nyizeka janyi yisa shtuda, nyi gravare zinzi moza tabu nyibi. Nyibuwe gambe matisi mwenye ngavele kwa umu. Nyitati Claire B. Hipea kutumi sana ni Claire B. Andika ulu.
0: Uganu kuperika buka man dance. Man dance handruwa mulu matiti.
1: Nada kwa kumbanani. Man dance kwa kumbanani.
0: Uweli jitu umuriga ya matiti. Ukua kumatiti. Uhungwa na kumbanani. Kumbanani uduhungwa kukwea emba. O mwendo udia kara ii. Udia mumana ii. Nuka ii.
1: Nanyika jidu uka ii kukuhibuwa.
0: Uduka kumbana nukukuhiburu. Kabuja unga ya dandrisa kasi lorua kuhunya uimbi.
1: Kitu.
0: Kukali tukunya kupelu ya bomu uli studio. Kasanga uka razera. Kasanga umana nga nasugule melera. Kukali tembura kunya kupeli. Ambari kini kukali kutepa kwa kunya kupeli.
1: Siji karazeri. Puri na nisi zidi kini nzimu. Pedo kuhai yu kiro karini. Dea po hii kina panyo puto kwembele. Yidiri ni disku yangu. Puri nipeli na mwili ya zi disku kwa mwili. Yidiri disku yangu nya instrumentali. Nya unaya kandera isu. Nya po hii nyumu kwa mbeki. Nyo puto kwembele. Kwa inada disku hii. Kaya organizar ili inaugire nzimu, alova uye, anyigirezo meludia, anyigravari, yiduga nzimu.
0: Kizu, litembura kulilize kupuana, nyi meludia ili angalova, nyi sasa pusanga kuninga kuwa ujira nzimu.
1: Uye kuyanga nipaseze, upra yizu yiduga nzimu kamo, upra ime inangarijana na ipeni inangarijana, soki kukuemba na nyema na nyema na nyema, upra kapa vide ingo gara.
0: Kukuduka kubale nya jizimba jiri ya kunya kupele. Uwidi kuta jira ya kuwenga o aninga upeta kambi kukuka kuseza paduwana paduwana. O mwenye yeah. Kuduka kubale nyugu ujira nusa kusizimba ufuvuma.
1: Nada. Nyipede kukunya nyigire. Ashiki kwa atura nga nyigire. Janyibi nyikuwa kii nyuwea. Nyitapewe hapa maputu ini. Nye ema tepunye hapa maputu ini. Nyuwea matisinenu ja. Tepunye nga tapeleza gambi ja kunu nini ni Claire B. Nyigire ni Claire B. Antika ulu kama haa. So kikinyoba nye emba na nye ema na nye emba na nye ema.
0: Hina kitu kakile rubi ubuhini na uvizidwe.
1: Nidu uvizidwe jani. Uvizidwe kini nzimu pedo karini, olofa karini, yambele doa karini, jani ndu usiti sasa.
0: Kitu nga yambele kasi kukamu wakakona, unga bela ndrani ya tumunya uimbi. Kukudigane basi kukue, upedu nga ruyanana, ambara kinu peru kumbanane, kukamu wakamunu unga pela kasi kamu kuempa.
1: Pedu wembele ku 2016.
0: Kukaa 2016 kara kasi mwaka uu hiku nao, unga kuempa.
1: Nga kuempa. Ulu kamu nidu uya prikidezi final duan pasado antika ulu. Nidu uya kamu kukuta embele kamu zizi mwenyezari.
0: Nga kani rakasi kukaa miaka ilu unga kara kumbanani. Nukupase zilo kasi kukaa produturu wa kunya kupele. Udumani yidu nukufufu mamuli kumbanani.
1: Kumbanani yidu yiru nilina yidu kufufu mide kamu mwuli. So kimerikadu nya yukongoli kinga te kukistari na nyugide eno matiti.
0: Wautuka wele kumbananu wajira jumoto. Kaba wemero pwani ava unundeji kasi uhiko brata pawa. Ketu inga kudandrisa wakaya kumbanani. Wakaba hungora kuku aha inuja nyomu kasi abunyali dropa linyali kongoro. Nyoma titi.
1: Nada. Parikumagonga vea nyigaridi zinze mudzimbili kwa zafinali doano. Wami banyu panya na umatsi. So membero pada nzume kiamano pon kia big star. Mbe pona big star kwa kumbana ane. Ante mana kade zavensa pa nada kwa matsi. Kwa nada kwa kumbana ante komu era mo mbilenga singa jira soz. Ata nyu utsogu ya sega. So kuta kuhanyi kene nada. Enya kuta kumaji nyikade kumbana ane. Keno wa moe prado pona nada. Ule mumbi uyu mumbi kene nada. Keno wa moe nyikade ii. Nyipedu wa mbile ii. Enda wama nyite upo nyoka ii. Wama nyite upo nyoka ii. Maji nyika wangu kene.
0: Kizu wangu zipwa karini wakuranwa kumbanani kuguya ajirajumoto. Nudu kunyua hungora baliga siyiringa pera abulitemburangu. Hinagane karatu. Wangu zipwa karini.
1: Nungu zipwa kama nyungu mapo matanza kuna nyuromo ii na nyungu embele. Prisa sabu sipelede ii. Kudivali gaya. Unga umu nga pele umu.
0: Abu kanedu kumamaya adu kukuweta kumahungu nyaku uomba sikotera. Wara kenga atakupa kuubeninzia inya uimbiriri. Alinya kuomba kusikotera. Ubeisha kumunya zukuruna. Adzupa karini yana njenga manega jana yirega.
1: Epa adzupa ili matanze kamu puriku makupenu kwa saru peo kwa ya nada so sinu yiro sivu lesu nukupana nada nyongongo shkwatunu kukufala kukuembele semana kupana ee kandi parti yangu yoy puriku ugira satawa nyihivu na nyongo shkwatunu na nyembele na nyongo ya gaya finali semana ya gira disu zangu yobacha ya chatebu nyongo li shkwatunu yudu hongo shkwatunu nyihivu
0: nga embele kasi kuga sizimba sago embago sizimba muni uresago kisa simuesa bo emba kumbana uembago matiti kasi kuga tipu ya kone ya sizimba
1: kizu pasado nyambani mumu ni marabenta ja uluko mumu merkado nyamuzi kengo chicha uhini mapiano kai imi kuhana ngu bagira mapiano ngu bagira pasada ngu bagira marabenta majungu zunguzo nyo gira pasada
0: wajira pasada hai kizimba yi nya repi nya kubeta kuhana wedze zinyara izimba nya watu wapya wa uru anijue jungu manega kasi nuku jikandra
1: nyungu te manjikanyi giri nga repi total kujira mapiano ubi urepa rinyana pali ujira pasada urepa rinyana pali kisu basi mba njira manjikandi iso simpedi mwagunga pe magubeni ya mwagunga pe ashki zinzimu zitaru nyunga te basi
0: kugusi keza sizimba sago kujibi jimanega kuna juku kuseza ndrani nya u embiriru wako hakande kwa siku kwa mapiano hakande kwa siku kwa isisimi sizimba
1: pasada ya pasada kabuni uni distaki ni kongolongozi
0: kakali nubede kamu ndrani nya tumunya u embi unga embira ku sizimba singani u naso ukujira unga pela ku embakara uro
1: kwa ndanya lisine kanyinge u embi kanyiziti majumuli yama 16-20 nyanadzu so kikonda izata nyumwalu porque era isso o silançaro era ele o silançaro talvez o silançaro do Luguana já quisos o número que eu me contei é exato.
0: Quando era 2016 cara o maga higunao o gomane gagasi no romanrania tu mnyau imbi ngai imbi o gu imbi a carini tu mnyau mnyau imbi o gu queda com a 2016 cara ouro.
1: Yeah, ele como nego ganhei tempo em gavinda, nikeni nem sempre o minha música. Nyo kabi zungu pede mega mevi mega mera nyamba imbele. Nigeru kuguia. Na nyongo na nyoya pria pa vida yangu nguzitu kwa teki upanda kambi vida ne.
0: Kids.
1: Ndao ya kisos. Maju uli deji mwunga vea nyoya dekamu. Antika ulu. Ulu kama nyiduhuya kama utakala.
0: Uduhuya kukuhuya.
1: Uli nyiduhuya kutakala.
0: Ungu tembi saka si zifan hambriki nzachele nzago. Wala wakura usizimba sago. Uwidu kukuhuya.
1: Nyoya kukuhuya. Uli nyoya kutoka kuhu lansari. Doji mezi. O mezi mo mezi. Mezi nyina lansari. Uli nyina lansari kuzimbi ili sama nyinga vea. Samana ita upo nila sari zumbile gambi. Ile, enda umuwa problema. Oli ndu uya kama. Wana nyipwe.
0: Wana kukwe. Wana mana nama BJ matiti.
1: Awa mana nyipwe.
0: Upali sana basi.
1: Kizu.
0: Kulisini, ijubetega kudandisa matiti.
1: Ninyambanu kwa.
0: Ninyambanu kwa tukata.
1: Kwa mbele kuitonga zunze kama liti ulatu, zunze liti milatu, pra uvoya maputu inapone baba. Fana wanyambani kwa kare kumo.
0: Kiwomu kasi upakari nyama buliatu. Inapeta kamu jizimba jumeju. Uganedu ku udusiri sizimba nya sipya. Kujia buka siki zimba. Unajihatago. Esi nya sipya. Ungarudusago. Kwa hininga wa njisi. Para wakura kukulisine. Uduwea. Kwa uwea kutahagana. Kujia buka zimba.
1: Nina ningi ya my love. Kwa hizo zimbe kinga mana distaki. Matuwenya manga tete pinga lansari kiyo.
0: Ngulini kasi hapwa jizimba jiji. Nagukui. My love. Anatahitamusepa duwana kwa jizimba jiji.

0: ibonyire gasi kugagizimba jeju uje hatedego uninga vainji swatu ambar kinu bakela no bakubale bakulongolo ku ngayembera kamwa ba my love love kasi lina lumwedi ya chinjisa ubeta kasi kunga chamusela porque wo vainji swanya madala wo vainji swanya kwa chipu kwadi kasi love jinani unga zama kuchamusela kwadi udemba kujinani love jinani ngachamusela kasi padukana kakona
1: Malovi kujitonga pundi kitu ngadzangu yes. Mutu haladzana kunaye ndaunzi muyeyi April kamu vale vahaladzanako uzunza mwangadzi wako mwangadzi wako kuzunza nuwe ndaumpurisu unzi muyili kamu ya kuzunza ule akhala kunako ula kwa haladzako
0: udemba para kuzunza vale vahaladzanako
1: vahaladzanako kidzo porque epa avunyedzi nyaku embeleka ndi kudzire uwe tingo wona vangano kubogira karini jinani yivasiswaso weta uprinya vangi vakone kava embelei majvangu dzine kudzispressa ari dzi sentiment and don't take it to embelei hegane khavo and the whole college epa vatu vangu haladzana vangu haladzana vasungumbura vangu chada vangu riri project nada vangu lewira my lord ulu ho kuti ujira nzi mu nyakazamento kamunya kuboba va romo dzikazamento tuno va emba ile abaro mukituki kituki tuno va emba kamuyile akuhumba sajanani ikilongo yeah. Nda kaisa ina my love
0: kweza kuwe udzulikanga lito nyavalu wakumwa
1: boys dikena no the boys. Boys kids
0: apaka muhina pata kudzitiku katumonya uembe uemba uwe wakutela kangaloro oh maalakanyu omwenru wakulova letra wakuona silu ulova letra nguwa ya tepa
1: ya apapunga gane vobo ipontu mwenye yangu ne inyiduwisha maa porque podu khala vale por exemplo khala umwali momnya kuteki nyambele nzimu kuyabuni itahungoni itahungoni itahungoni itahungoni masi zithamikidze zipalavra zitahungoni kwako total vision de khala vale zipheka utasekanele ungoni kwako sitasekanele ungoni kwako anta kutepudze ku telefone ugravare anta simbe ungwa kresendari kugulova ja ube uprekodze umana sentido ya tsavo kunyanga nzimu yeyi apa nzimu yeyi nyama love story ya kwa ni story muito triste porque ene lisikula kwa ni lolo sidinyi regia silu nyagu na kanyi era wano ndia yiba nyiri muito stressado kama nyagu depois de uma situação yinga nyumane ge enta unyi binyi kari kina epa njizezo laro vali nyiri zipari zao njizezo laro nya kari njipewa ali guta siga nelu sile njipewa mbele njipewa utaka pali njiganele nyambele nyambele njibinyile kare kler binyi kina asanyini nzimu hawa kuyi adeli itaigane itaituma ipegu embele apa iduga supero minhas expectativas even did isso ngaba nsili nde
0: chit yidi taka siku ga mapim udukara upimisa kamuka siku ga satsabusisi uyirago ndana nyatumwa wenya u embele okujira 2017 kala umwaka uhiku nao satsabusisi wo ujiraga siku ga litongarago o omwenru akuninga kumanza ambare kitu mupase dzili
1: epa kupheta unokwayiso tepunyinga tapheka embeleka kilerbi omu angabanyili ve angabanyi patorisinare dzinzimu kuyanga badi otuma dzoni kula in China and kuyanga banyili ve jabias biasede kunziyani kilerbi uyabuna ku studio kuyanga nyidzekedza uyi za apheka kunyitchuna kamuyi ulinyaku ini nyakulomba uyi ka kilerbi
0: ulomu ka kilerbi
1: akuproduktori and ini nyumfana uhayo
0: kids kuyedza kukabunya tumwa kunyau imbi kunye vete mupasidziri kuvakupasa kabunya simsiri unanyi mupasidziri
1: apa nyingomukweta nyingomukweta mupasidziri prakodzo pa prisomis television separago inenaye ndawo akuta mumbeta hanzeka libovo kasifane singubongeka ngudzi soso
0: kids kukutsuka adujele mupasidziri nyako atakupasidzera angakupasidzera sikukachana nechakona
1: epa ku investment unya muzika porque kukhala muembelesi ngukaradza kumumano muembelea yimbia kutishinili pale ginani and au nyipasa kuliva studio simbinisimbe ukubongeka
0: kidzu hakuhongola kasima kusegani nya longolo kwa tisivuhi hakuhongola kasima kuhikisanu ngakuyi hakuema kapakani ningasadzisi kasimwachelani
1: nikusimana
0: tumba uchitunga rujanano vapudo va imbi varabawata nukuvaingisa ulu muimbi kambi ungovati vambi va imbi umukaya musa

0: kuti David rika mushtuda tsapa vavili kutsaka ngudzi ini
1: ukalo ruo wakaupimisa unahireka omwendo ilo ruo kona basi
0: nina zamu kusikireka tsopi lori tenge hireka ndao nina zamu kusikireka sosa
1: uruka mwapo peta kuminyezi apa nyama buli atu hinga siminyezi yomu jigawa higunaju apa kanyakwe mbe la ora chunga po apa nyakwe mbe ulu jigawa jeju watsamu mbe pendrakapa ubeta ku akishamura unanyapuli gai
0: nada nyumwali nyapuli
1: umwali nyapuli kulisino unakishamwa kabunya kwa adigaba jiju umwali kufika aba na ndigaba nyumwa junya prato preferido aba beta kudziti wa kuba mahikisu nyuma yusu nyasumana kujibiki karangu ujudogorera kuhodza nubuhi nyuma yusu nyasumana hina beta kudziti wako kujibiki karangu ujudogorera kuhodza mwabu mahikisu nyasumana I ungkodza kujudongisera gani
0: epa eno kupula pashama yangu eno kupula kama pashama yangu lulu nyonyoba nyuma jinya yiri ngoba nyibeyo munya dziridi nyona dzereseita pa linyi dzidapitare nyidzire sangu masheni ngole kuhodza thamikidzi masa pishi afasi
1: ngayembera kasiku ka madongiselu ya kona kasinya pratu iyeyu uyira karini uba uyimana kasi uhodza kuma hisnisuma
0: nyogweta present pakoti nyamasa nyirenga tomati alio pimenta senora ndao nyividzisa masa unzi 8 minutes ndao nyitemberari pish ku alio nilibumu nyibi nyividzisa masa mapedza nyiphe kupika redzi tomati dzisabola pali nyithe sabola mipithe alio sividzwa nyithe tomati sividzwa nyana nyithe senora sividzwa ndao masa ni senora soviya kutepo mwe nyozo sipata sasavo nyibi kena na njira alfasi nyibi nyi fritari tamigitsi peshi yangu pali nidzikale nidzotse
1: kids ngayembera kuga kuhamuyega nya pratu yi hakupo maiku sinya sumana wakudzipwa kare
0: ya sopo dinyere korere ka frango mindwe yembe pasha yangu yo
1: ungoza kujodongisera ka frango mindwe
0: kids
1: una tahi chamusera kasi kuga mami matsiku kana kananga makapa kuramba
0: kids
1: ikarangu jeju nyamasa wakujimana kuga Maikusinya sumana, angu bela vizinyu kaya kwako, kizu ujikola kuchizu.
0: Ya, yeah, zubeni zipare zangu, ne? Ya, yeah, ndao hita, kasi tambi kusoza wenga.
1: Kizu.
0: Magubeni ya semana, ndao semana para ukali nevali wako, umba wawone pakari ya semana kututu matutu mongoye na hongoye. Ndao uramba moyo, uramba wavili, sungu mbura karatu.
1: Kizu, ijika si chiju ujikarangu ya muembi, ajikola kuhinga muramba kuka litsikula muhunu. Kukutuka, kamu adujira mutu, kubeta kukupasa, abanya tumwa kunyawo embi hambari kitu kuramba wajira jimo otsona nganyawo kare anga ku manaka tsiku ka machinga mune
0: ku numero nya 84 42 51 481
1: ngapindra kuva alova kamukwa
0: 84 42 51 481 endan vago kweta kudzi Facebook teke onyekweta kama Costello KW
1: Ayaka sikai makinga nyako umana muembi nga muramba kuga litsukula muhuno litube takasi kuti yevakirano vako
0: eso nyombe kene dongisa yana porque uli nyiduguya iva na nyipo asili nyamburi ku somusili nyamburi ngudzi sitako kwa friend
1: kitu hibonje de kasi KW kasi kuga kudzumela tehinga mabulunyi etu nguche tu nungungula na kati jisi kasi mwa kujimbirani nya nyakumi wako ambari kitu nyatumwa kwenye uye
0: nyungubonga

0: chihunja cha mahanyela manene ni ntungunuku wathu
1: kutona hikwala muti chokani tata Gillian mikanongono kuwa kulomba disikuda mhunu ngusiseleletea ulonga chila kusisiya kunkuwa kabwa tsomaneka kuva chihimana ibwebwata mwe chikatatu chiwa cha kusela ngutu wadwa na kuchikhomba kambe mutungutu banani
2: anchileleta ulonga chila kukuningela kavahanyi va Msambiki kavahanyi va Inyambani tantu kavashavisi itantu kavatati mungarumeni vanana vavadoko vachashaa masigari mungarumeni vanana vavadoko vachashaa wadwa ananu vashavisi mungashaviseleni wadwa vanana vaidadi yaidoko ne masigari
1: kambe tutatsimbwa ngunawo
2: tatsimbwa ngunawo vatsala ke prohibido consumo de alcohol menor de idade
1: vangasikota kuleka mali nkhona imwenana
2: vachisintira kupwateka ka vanana vatsi vanana vade kusalani ka wadwa vachila kudwa para ku vachiwisa vanana ka ditshuri vangamaha vadi disididwe ka toneto hichimaha kupata nenane ne hisixaviseli simaha songa eto vanana masigari ingamaha
1: Mutona ingi siwa kura ndeka ibongidi. Ibongidi tata Gilier Minyonompi ngu kuve udiskoti dikuve hita senge la mabulu yawa ka ditsikudi wa damunu. Hina gemeta mkona hawa na hichitembisa tako diviki ditako na maneka hichuya ni umbi inongonoko. Imhunu uve ni Paul Masango kumweku ni Bernardo Salomão Salani.
0: Chihunja cha mahanyela manene ni ntungunuku wathu.

0: Aisati wacho mraza mengiseta Msambiki, 22 horas.
1: Rádio Moçambique, Inhambane.
0: Chikati chamahungu, mengiseta leginene.